0: Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru.
1: ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਹੱਥ ਧੋ ਉਹ ਧੋ ਟੂਟੀ ਉਹ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਉਹ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਪਰੇ ਪਰੇ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru. Guru.